0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat lo kupinyo.
3: Pane na long lo, nyo kang kupi racikan di bung suku suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Boh pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long lo. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental, na bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali yang terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
5: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Kuaji, Ase Rone telah urun terpis. Maka Haji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
6: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci langsung.

0: Langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan untuk setiap kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UGI iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do kupinyo.
7: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bit habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat te long habuy. Karena get kopinyo, drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta. Namun kekayaan yang hakiki adalah hatinya yang selalu merasa cukup dengan apa yang telah dimiliki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han tep sabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jalan ke charter becak roh ni untuk jaga bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin nak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor. Nenjak aju langsung pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak Cefi Amin Family Group dumpu mato nainan lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pu yang perle insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne ba supir kerone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang Pak Cefi Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye dung ku haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi ku thua mentang.
7: Nyan ke perkara haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi dung ku haji. Pu kali nung terpi ase haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron ku haji.
7: Hana long terpih le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa. Dahsyat tu dengku haji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase. Lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang lepi-lepi kaipo lewa nyalom.
6: Yang kenyan ku haji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patu mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC. Servis resmi AC. Melayani pemasangan baru AC. Bongkar pasang AC dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci. Langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksemawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk

0: 0888. Siap jalan bersama Honda.
1: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
2: Eh
3: kakak,
2: asik banget nyanyi sendiri gitu.
3: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
2: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
3: Oh iya, iya.
2: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
3: Wah mantap, apalagi kak?
2: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
3: UGD iya.
2: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
3: Terus jurusannya apa?
2: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
3: Terus daftarnya di mana?
2: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 08.
4: Bakal na bui, mangat tanya.
5: Punya mai, patah dah aku punya.
4: Panen along donya kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
5: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podo atu meja. Eh dekate tu tak krih harang tabi kelong.
4: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
5: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

pancar luas ke jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru nomor 45, Alu Awelok, Semawe. Radio Citis FM, Citra Multi Suara, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda bisa mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Citra Warna Sore untuk hari ini rekan sebaya di edisi hari Senin 24 Agustus 2026 bersama Nidar yang temani Anda rekan sebaya sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Baik rekan sebaya, untuk Anda yang mau bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Untuk yang mau gabung di inbox Facebook, silakan kirimkan pesan ke akun Citis FM Log Semawe rekan sebaya. Untuk format pesan ya, diketik dengan kata Assalamualaikum, diteruskan dengan nama dan alamat, kemudian salam, salam spesial, ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Rekan sebaya, satu lagu yang sudah mengawali pertemuan kita dibawakan oleh Nabila Maharani, Loisa dan Fiasya dengan judul lagu Malam Minggu ya. Walaupun nanti malam Selasa. Semoga lagu tersebut sudah bisa menghibur Anda semuanya rekan sebaya. Dan selamat siang saja untuk Anda semuanya yang sudah kembali dengan aktivitas yang tadi sempat tertunda karena jam istirahat ya. Semoga Anda bisa melanjutkan pekerjaan Anda dengan baik ya, yang dimanapun aktivitasnya, di tempat pekerjaan Anda, di bawah perintah atasan ataupun untuk diri sendiri ya, bekerja untuk diri sendiri ya, tetap semangat semuanya, kita harapkan bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan berarti rekan sebaya. Rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan dulu lagu dari Shakira Azzuhra dengan judul lagu Kanun Putropang yang akan menemani suasana siang Anda.

0: Kanun Putra Bang dari Syakira Azuhra, lagu yang sudah saya hadirkan rekan sebaya. Semoga lagu tersebut juga sudah bisa menghibur Anda semuanya di siang ini rekan sebaya. Cuaca agak meredup daripada tadi pagi ya, udah agak lumayan tenang, tapi gak tahu ini bertahan berapa lama rekan sebaya. Yang jelas kalau untuk saat ini sih aman dan nyaman banget di luar ya. Untuk Anda semuanya rekan sebaya yang mau bergabung di program acara Citra Warna sore, silakan saja. Untuk hubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum. Dengan Bang Joel Diman.
1: Ya, betul sekali. Kak Lidar, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik Bang Joel. Bang Joel sendiri gimana kabarnya?
1: Syukur alhamdulillah, Kak. Ya, alhamdulillah Bang Joel baik juga ini, Kak.
0: Alhamdulillah. Gimana cuacanya? Udah adem juga di sana atau masih kayak tadi?
1: Udah alhamdulillah udah adem, Kak. Pokoknya udah sejuk-sejuk gitu, Kak.
0: Udah sejuk-sejuk ya.
1: Ya, betul, semoga aja hujan kan.
0: Iya, pingin banget ngerasain hujan ya.
1: Ya, betul sekali, Kak. Tapi semalam di daerah Gedung, Kak. Gedung sama Bayu ada informasi dari kawan hujan, Kak.
0: Oh iya, tapi di sini enggak ya. Kayaknya
1: semalam enggak, di tempat Bang Joel juga ada sini enggak hujan semalam.
0: Gitu. Iya Bang Joel. Baiklah Bang Joel, mau salam buat siapa ini Bang Joel?
1: Salam yang pertama kan buat Kak Nidar kan, beserta keluarga. Terus buatnya Pak Syariah, Jamal lah. Terus buatnya Abu Bentara. Buat para ibu mungkin yang sebagian ada masak untuk acara memperingati Maulid besok kan.
0: Iya, betul.
1: Dan buat semua rekan sebaya Kak tanpa terkecuali.
0: Baik, untuk salam spesialnya.
1: Spesialnya buat Kak Nidar aja.
0: Ada ucapan Bang Jo?
1: Ya, ucapannya selamat bertugas ya, tetap semangat. Semoga Kak Nidar tetap selalu ya.
0: Amin.
1: Dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin. Terima kasih Bang Jo. Bang Jo juga sehat selalu. Mau lagu apa ini Bang Jo?
1: Lagu dari ini Kak Lufia, dan judulnya Orang Yang Salah.
0: Orang Yang Salah. Oke, ya. Ditunggu aja saya carikannya Bang Jo.
1: Oke, siap Kak Nidar, semangat Kak ya.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan sebaya ada Bang Joel Diman ya di Darussalam. Selamat siang paling baik saja buatnya Bang Joel Diman yang ada di Darussalam. Yang mau menyusul Bang Joel Diman silakan rekan sebaya. Untuk Anda yang mau bergabung ya, saya menunggu. Untuk yang mau kirimkan salam, baik kirimkan salam lewat pesan, boleh langsung juga telepon ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, kita jelang lagu yang kali ini sudah saya siapkan. Bang Joldiman, judul lagu Orang Yang Salah gak ada dari Luvia Band ya. Kita gak ada di playlist, tapi saya udah siapkan dari Luvia Band juga dengan judul lagu Kelain Hati ya. Semoga suka buatnya Bang Joldiman dan terhibur ya. Bukan Kelain Hati, Patah Hati. Patah Hati judulnya. Oke, untuk Anda semuanya rekan sebaya, pastikan terus di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Puna hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto. Ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni ambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu mato nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai rokuan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nempat tangat teh. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa hanalipi tengku aji. Pu kali nempat terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dahsyat tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyan lom.
6: Nyang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC. Servis resmi AC. Melayani pemasangan baru AC. Bongkar pasang AC dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci. Langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksemawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari.
8: Dan tahukah kamu jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut? Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang Muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

rekan sebaya program acara Citra Warna Sore yang saat ini sedang menemani Anda. Tentunya Anda sedang mendengarkan Radio Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Buat rekan sebaya yang ingin bergabung, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Buat yang mau gabung di inbox Facebook, silakan ke akun CTS FM Log Semawe, rekan sebaya. Ya, untuk Anda semua yang sedang istirahat siang, selamat istirahat siang saja. Dan yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas saja, rekan sebaya. Di suasana cuaca yang cukup kering seperti ini, rekan sebaya, jangan lupa untuk minum air putih yang cukup ya, penuhi kebutuhan cairannya setidaknya 2 liter per hari, rekan sebaya, atau 8 gelas ya untuk air putih, untuk menopang stamina Anda, untuk memastikan Anda tidak dehidrasi, rekan sebaya.

Baik, untuk kali ini rekan sebaya, kita bakal jelang saja ada dua lagu yang akan saya hadirkan untuk menemani Anda semuanya. Lagu yang dibawakan olehnya Ilir 7 dengan judul lagu Kelain Hati yang akan saya hadirkan untuk Anda semua, dan dilanjutkan Iyet Bustami dengan judul lagu Kejam. Untuk Anda semuanya, tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilo rasa.
7: Bakal nak bui? Mangat tangnya.
8: Punya mai. Patat dah aku pinyo.
7: Panen nak long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wah. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental, na bak kopi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Cities FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: 94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore. Dan untuk yang mau gabung silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0604-5559 untuk live dan SMS. Baik, untuk berikut sudah ada penelpon, langsung saya sapa saja. Assalamualaikum. Bunda Ani, apa kabarnya siang ini, Bunda?
1: Kabarnya baik banget.
0: Aduh, kayaknya udah adem ya, Bunda. Gimana
1: adem
0: di sana?
1: Adem, karena ini kan hari Senin kan, Dek?
0: Iya.
1: Jadi ademnya lagi santai.
0: Oh,
1: untuk
0: gitu.
1: Semua karena puasa.
0: Oh gitu, iya. Cuacanya juga adem ya?
1: Adem.
0: Alhamdulillah.
1: Kayaknya adem ya di luar ya.
0: Sekarang sih lumayan daripada tadi pagi ya, Bunda.
1: Oh,
0: kalau
1: gitu.
0: Tadi pagi bebel banget. Iya. Baiklah.
1: Anak-anak sehat.
0: Alhamdulillah sehat semua.
1: Yang penting sehat. Enggak tanya kan duitnya berapa di kantong.
0: Enggak ngitung, Bunda. Soalnya enggak
1: ya,
0: berani ngitung.
1: Enggak ya,
0: berani ngitung.
1: Iya, betul. Tinggal tarik aja ya.
0: Takut
1: kan,
0: shock
1: ya.
0: Nanti. Takut shock lah kemana ya, gitu. Padahal emang enggak ada dari awal gitu. Ya ampun, baiklah Bunda, silakan salam buat siapa?
1: Salam pertamanya kan buat Nida, selamat siang menjelang sore, salam selamat sehat aja, mudah-mudahan yang keluarganya tetap sehat terus. Buatnya Firdaus, buatnya Bang Majid, buatnya Om Pur, buatnya Pak Yus, buatnya Ramli, buatnya Mustar, buatnya Pak Sariar, Bang Amsal juga, Bang Juldiman, buatnya Nia, buatnya Dewi, buatnya Karera, buatnya Jafar juga, buatnya semua-semuanya lah. Dari A sampai Z, salam paling kompak, salam paling bahagia. Mudah-mudahan dikasih keberkahan, sehat terus. Jangan lupa jaga yang lima waktunya dan terus jaga kesehatan, karena udaranya dingin-dingin empuk ya kan. Mudah-mudahan dikasih keberkahan dan nomor satu rezekinya tetap lancar terus. Amin.
0: Amin. Baik, untuk spesialnya ada, Bunda?
1: Spesialnya ada buatnya si Bu Cileku, selamat siang aja. Mudah-mudahan dikasih keberkahan, tetap dalam lindungan Allah, rezekinya lancar terus, jaga yang lima waktunya aja. Selamat siang aja, selamat sehat. Amin.
0: Amin. Mau lagu apa ini, Bunda?
1: Minta lagu Pani Papiola. Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata. Kalau enggak ada yang itu, mau diganti apa?
1: Judika aja boleh juga.
0: Judulnya?
1: Cinta karena cinta aja.
0: Cinta karena cinta. Baik, ditunggu aja ya, Bunda. Assalamualaikum.
1: Okay, terima kasih ya sayang cantik. Selamat siang aja. Mudah-mudahan sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Ani di Panggoy. Selamat sore aja, selamat siang jelang sore aja buatnya Bunda Ani yang ada di Panggoy. Sehat selalu juga untuknya Bunda Ani. Yang mau menyusul silakan rekan sebaya. Saya menunggu penelpon selanjutnya ya di program acara Citra Warna Sore. Baik, rekan sebaya, sembari menunggu saya akan bacakan dulu satu berita yang saya kutip dari serambinews.com. rekan sebaya, rekan sebaya, satu berita yang saya kutip dari serambinews.com yang mana mengabarkan seorang mahasiswa USK Banda Aceh meninggal dunia tergantung di asrama, rekan sebaya. Yang dikutip dari serambinews.com, unggahan terakhir Azmil Firansyah yang berumur 18 tahun, mahasiswa baru Fakultas Keperawatan Unsyiah Universitas Syekh Kuala, kini menjadi perhatian setelah dirinya ditemukan meninggal dunia di salah satu kamar asrama mahasiswa USK di Jalan Inang Bale, Kampung Kopelma, Darussalam, Kecamatan Syekh Kuala, Banda Aceh pada Minggu sore kemarin. Nah, rekan sebaya, sehari sebelum kabar duka tersebut ya, Azmil masih membagikan semangatnya menyambut kehidupan baru sebagai mahasiswa USK Rekan Sebaya. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pada 9 Agustus lalu, sehari sebelum kabar duka tersebut ya, Azmil masih membagikan semangatnya menyambut kehidupan baru sebagai mahasiswa USK Rekan Sebaya. Dalam unggahan di akun

Polisi telah mendatangi lokasi dan melakukan penanganan serta olah TKP. Menurut keterangan saksi, sebelum ditemukan meninggal, Azmil sempat mengeluhkan kondisi tubuhnya kurang sehat dan mengalami demam, rekan sebaya. Sekitar pukul 15, rekannya Habibi sempat melihat Azmil memotong kuku di dekat kamar. Saat itu Azmil disebut menunjukkan tatapan kosong, rekan sebaya. Dan Azmil masuk kemudian ke lantai bawah, selanjutnya sholat asar ya. Ia kemudian naik ke lantai 2 asrama untuk mencari kursi untuk belajar ya. Kemudian rekan sebaya, setelah itu, saat itulah sekitar pukul 18.25 Habibi melihat Azmil dalam kondisi tergantung di kusen pintu kamar, rekan sebaya. Nah, untuk saat ini rekan sebaya ya, pihak kepolisian masih mendalami peristiwa ini dan memintai keterangan ya kepada sejumlah saksi, rekan sebaya. Nah, jika kalau dari peristiwa ini rekan sebaya, kita patut mengambil sebuah pelajaran ya, bahwa jangan pernah berpikir untuk melakukan tindakan-tindakan yang singkat ya, meskipun beban sebesar apapun ya. Ingat, kita gak sendiri rekan sebaya ya, masih ada orang yang bisa kita jadikan tempat berkeluh kesah ya, terutama untuk kepada keluarga terdekat rekan sebaya. Nah, dalam hal ini juga rekan sebaya, beberapa layanan hotline dan saluran bantuan pencegahan bunuh diri serta dukungan kesehatan mental di Indonesia dapat dihubungi rekan sebaya ya. Di antaranya ada LISA atau Love Insights Suicide Awareness. Ya, itu layanan dukungan dan pencegahan bunuh diri 24 jam ya, bisa dicat melalui WhatsApp di 0811 3855472. Kemudian ada Sejiwa juga, yaitu layanan konseling psikologi dari pemerintah melalui nomor darurat ya 119 extension 8 ya. Kemudian layanan darurat umum, hubungi 112 untuk mendapatkan bantuan darurat dari petugas di wilayah masing-masing rekan sebaya. Kemudian Into the Light Indonesia, Anda dapat mengunjungi situs Into the Light Indonesia untuk panduan lengkap mengenai sumber daya dan kontak profesional kesehatan jiwa terdekat rekan sebaya. Baik, untuk berikut kita dengarkan saja dulu lagu yang sudah saya siapkan, Judika dengan judul lagu Cinta Karena Cinta, dan akan dilanjutkan Faul bersama Selvi Yama dengan judul lagu Panggilan Cinta. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya ng pujut dah catur becak tinggah.
1: Kepu ng becak, Makcik.
0: Hai, po kepu. Tinggah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul, Makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina bu penipah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Menyo nak rental moto. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beredat bang. Pupu moto tu mana hinan?
2: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu moto na hinan. Lagi Fortune. Pajero. Innova Ribbon. Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin nak supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dan rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen nai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pahangin. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih leh. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa. Dah syah tu, Ron Kwaji. Cina yu servis bak awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase. Lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyalom.
6: Nyang kenyan ku aji. Ase rone talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Tidak termasuk golongan kami, orang yang memukul pipinya
8: dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan sebaik program acara Citra Warna sore saat ini di jam 15 lebih 18 waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama sampai jam 5 sore nantinya rekan sebaya. Nah untuk Anda semuanya rekan sebaya yang saat ini sedang sibuk ya, mungkin lagi memasak buat kenduri maulid. Ada yang masak-masak ya, semoga cepat siap dan sempurna hasilnya ya. Baik rekan sebaya untuk berikut ya, yang mau bergabung silakan saja menghubungi nomor handphone 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085106024559 untuk live dan SMS. Nah cerita soal masak-masak nih rekan sebaya, gimana harga daging ayam untuk Kota Lok Semawe hari ini ya? Biasanya berapa dan hari ini berapa rekan sebaya? Nah ini ada update berita nih dari Aceh Singkil nih rekan sebaya, yang mengabarkan bahwa daging ayam di Aceh Singkil harganya tembus 53.000 per kilo rekan sebaya. Waduh, tinggi banget ya harganya ya, sampai Rp53.000 per kilogram. Berarti satu ekornya bisa sampai harga berapa itu ya, sampai hampir 100.000 kalau yang 2 kiloan ya, lebih ya. Rekan sebaya, seperti yang dikutip dari serambinews.com, harga daging ayam broiler di Kabupaten Aceh Singkil mengalami kenaikan pada Senin hari ini. Kenaikan rata-rata mencapai 5.000 per kilogram, yang sebelumnya harga daging ayam broiler di 48.000 per kilogram, kini naik jadi 53.000 ya rekan sebaya. Dan untuk bagian dada ayam harganya tembus Rp60.000 per kilo. Nah menurut salah seorang pedagang ya, kenaikan harga dipicu berkurangnya stok ayam di tingkat peternak, akibatnya distributor membatasi atau mencetak pengiriman kepada pedagang. Sementara itu warga berharap harga daging ayam broiler dapat segera kembali normal. Pasalnya daging ayam telah menjadi salah satu kebutuhan konsumsi sehari-hari masyarakat rekan sebaya. Ya. Itu berita yang saya kutip dari serambinews.com rekan sebaya. Harga 2 hari lalu katanya harganya masih Rp50.000 per kilo ya. Rp50.000 juga masih mahal nggak sih rekan sebaya? Karena biasanya kalau beli ayam satuan gitu, nggak tahu berapa kiloannya, yang mungkin nggak nyampe 2 kilo itu harganya 65.000-an gitu ya. Agak besar sedikit jadi 70.000 gitu. Ya boleh dong informasi ya, update-update atau sharing-sharing info supaya mungkin ada yang butuh infonya gitu rekan sebaya. Lebih lagi nih udah pada masuk, udah masuk musim untuk kenduri maulid ya, harga tentunya banyak yang naik ya, harga bahan pokok. Baik rekan sebaya, untuk yang kali ini saya sudah siapkan lagu dari Sugiyarti dengan judul lagu Jangan Pernah Sangsikan ya. Tapi sepertinya ada yang mau bergabung nih kali ini. Coba saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nida.
0: Iya.
1: Apa kabar yang ini, Kak Nida, sore ini?
0: Alhamdulillah, Bu Mona. Kabar saya baik. Bu Mona sendiri baik, gimana?
1: Ya. Amin, ya Allah. Rezeki bertambah, suaranya makin lama makin cantik. Jadi hatinya makin lama makin senang. Saudara selalu berkumpul setiap bulan.
0: Iya, insya Allah.
1: Biasa itu kita penyiar.
0: Iya dong.
1: Iya dong. Kalau gak ada semangat gimana mau naik rekan sebaya?
0: Betul.
1: Katanya harus semangat Ibu Mona. Jangan ngomong dulu, biar hatinya senang gembira dulu.
0: Iya betul.
1: Kata orang di Cunda. Orang Cunda dengar kali suara Ibu Mona.
0: Iya, soalnya Ibu Mona ini artis gitu ya di Cunda ya. Iya, kalau udah kena kayak artis gitu.
1: Iya, saya bilang gitu. Kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu, kayak mana kalau lagi jualan nggak bisa naik juga dong.
0: Betul dong, nanti ada yang belinya, Pak Dup. Nyo, Pak Dup.
1: Iya, betul-betul kali kan ngomong sehati, sejalan, seiring.
0: Oke, okay, Ibu.
1: Ya, salam-salam dulu. Untuk orang di Jember. Ini Bu Mona semangat. Botol panjir.
0: Kan?
1: Panjir, sebelum.
0: Tuh kan? Terus?
1: Udah ya. Nah, ini lagi. Untuk Pak Yus di Cunda. Bunda Karera. Bunda Mia. Apa ya Pak Yus? Pak Wajul di apa di kantor? Apa Abu Bin, semangat Abu Binnya. Abang Nurim. Apa? Seri di Riau. Apa lagi ya? Bang Nada di apa di Puso.
0: Iya.
1: Apa lagi ya?
0: Terus?
1: Bunda Mia, Bunda Mia semangat selalu dengan titik-titiknya ya.
0: Terus, salam Bunda spesialnya.
1: Selalu semangat lagi. Orang di panggung katanya dia beli tempat ibu kan. Semangat kali ibu Mona ya kalau ngomong di rakan sebaya. Wah, ya, kompetennya, bagaimana semangatnya? Suaranya kayak anak gadis 30 tahun.
0: Oh, ya Allah ya Rabbi.
1: Makin semangat ngomong dipuji-puji ke ibu Mona kan.
0: Kasihlah ini kalau udah dipuji kasihlah dandang atau piring setidaknya gratis.
1: Satu gelas saja ya.
0: Iya.
1: Semut ya.
0: Satu gelas cantik gitu. Iya. Karena udah dipuji-puji.
1: Betul-betul kan ini dari itu.
0: Oh iya.
1: Kamu minta murah hati.
0: Ya ampun Ibu. Terus-terus.
1: Ini lagunya ya.
0: Lagu apa?
1: Apa ya? Lagu ini. Oma Irama. Yang kaya makin kaya.
0: Yang miskin makin.
1: Yang berusaha donor.
0: Aduh Ma. Apa judulnya? Apa judulnya itu, Bu?
1: Itu kan Oma Irama ya.
0: Judulnya enggak tahu, Bu?
1: Enggak tahu, yang kaya makin kaya.
0: Oh, gitu. Ya udah saya carikan ya.
1: Ya, terima kasih Kak Nidar. Semangat ya. Selalu besok. Ada siapa besok siang hari di situ?
0: Siang besok Firdaus insyaallah.
1: Oh, nunggu ya. Tapi Ibu Mona enggak kenduri, nanti kenduri waktu hari lain ya.
0: Oh,
1: kenduri
0: gitu.
1: Untuk anak yatim. Tapi iya. Tetap diantar dengan apa? Grab ya.
0: Grab.
1: Dengan Grab saya suruh antar.
0: Oke. Okay.
1: Di Medan aja ada Grab.
0: Iya, betul. Benar. Baiklah Ibu.
1: Terima kasih Kak Nida, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mona di Cunda, heboh banget ya Ibu Mona. Ya ampun, sehat selalu untuknya Bu Mona yang ada di Cunda, rekan sebaya. Lagu yang Bu Mona mintakan ini judulnya adalah Indonesia. Judulnya Indonesia dari Roma Irama. Tapi lagunya gak ada ini Bu Mona. Gimana dong, gimana? Saya gantikan dengan judul yang lain ya Bu Mona ya. Semoga tetap menghibur Bu Mona. Bu Mona gak dihibur juga, selalu udah terhibur sih sepertinya. Udah happy aja bawaannya ya Bu Mona yang ada di Cunda. Selamat sore aja buatnya Bu Mona. Oke, rekan sebaya, untuk berikut kita dengarkan dulu lagu dari Sugiyarti dengan judul lagu Jangan Pernah Sangsikan. Baru akan dilanjutkan lagu dari Roma Irama dengan judul lagu Kata Pujangga. Saya pilihkan untuknya Bu Mona di Cunda. Untuk Anda semuanya tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
8: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
9: Padahal mai, cilu rasa.
8: Bakal na bui, mangat tanya.
9: Punyo mai, patap do aku pinyo.
8: Panena long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
9: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
8: Bo pane arang irone. Yang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
9: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tabi kelung.
8: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
9: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wah. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
8: Bid habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat ate long habuy. Karena get kopinyo drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
9: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang memegang kekuasaan suatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasul, dan kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Hakim.
10: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Sore bersama Nida yang temani Anda saat ini, Rekan Sebaya. Dan kita di acara ini sampai jam 5. Kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Rekan Nida?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak Saryal. Udah mulai mendung nih, Pak Saryal.
1: Ah, iya, mendung. Mendung ini lumayan lah, enggak apa nih, enggak gimana.
0: Iya. Tapi belum berarti hujan ya.
1: Ya, belum berarti hujan, maklum aja. Masuk kemarin dulu tuh hujan lebat kali di Hulu Belangara.
0: Oh iya. Di sini enggak ada.
1: Hari Sabtu sore.
0: Oh, Sabtu sore. Oh, gitu ya.
1: Baiklah. Hujan semua enggak. Karena aja hujan.
0: Iya, di sini enggak hujan juga, udah lama ya, udah berapa? Ya lama lah. Ya,
1: Oke, salamnya.
0: Oke, lanjut.
1: Buatnya siapa yang tantung mana?
0: Oke.
1: Bang Juldiman kan, Mbak Amsal, Bang Jamal, Bunda Ani, ya.
0: Dari. Ya, dan terus.
1: Bu Bintara, Bunda Kalera. Bu Ana mana ada?
0: Bu Ana belum lagi balik dari Banda Aceh kayaknya ya.
1: Oh. Mungkin berobat ya, mana tahu kita.
0: Iya, betul. Terus spesial nih Pak Saryal, udah mau azan ya, nih. Spesial. Oke.
1: Selamat sore ya, semoga kalian sehat-sehat aja, udah rezekinya ya. Semua sehat ya.
0: Baik. Keluarga. Mau lagu apa ini?
1: Lagunya dari
0: Dari siapa?
1: Lagu Romo dari Utara.
0: Udah. Belum. Udah tadi. Salah lagi. Udah lagu Roma yang lain.
1: Yang lain udah lagunya jaga lagi dari.
0: Lagu apa? Aduh. Cepetan Pak Saryal, ini mau azan loh.
1: Oke lah, so, pilih aja lah.
0: Oke, ditunggu. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, Rekan Sebaya Pak Saryal di Lok Semawe, selamat sore, paling baik saja. Nah, Rekan Sebaya, kita bakal dengarkan kumandang azan sholat asar ya. Dan di sela waktu yang ada, kita dengarkan dulu satu lagu dari Ai Suntana, judulnya Bahtera Cinta. Saya akan kembali lagi nanti.
2: Hana yang salah dengan cinta, lahi Hana tak sangka-sangka.

Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Abilal, dolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam nga dah jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul masih. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jat ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ay roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkanya Ron Kuaji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new HVAC.
7: Pak teman alamat new HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang kepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC,

0: Alamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614, CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UPI,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mangat tanya.
8: Punya mai. Patah dah aku punya.
7: Panen nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wah. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat ate long habuy. Karena get kopinyo drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni yang main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Duman na supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pu dep ki pangen daripada ate.
6: Ye yeah, kok bita hana lepi tengku aji. Pu kali nang terpi ate aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo ke buruk-buruk kedih mentang najin manfaat.
6: Nyan tang salah urung terpih ron ku aji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dah syah tu deng ku aji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan ku aji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new HVAC.
7: Patuman alamat new HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Pahala tak selamanya didapatkan dari beribadah kepada Allah saja, Namun, menanam tanaman yang mana hewan dan manusia bisa memakannya merupakan suatu perbuatan amal yang mendatangkan pahala. Seorang Muslim yang menanam pohon atau menabur benih pada bidang tanah di mana manusia, burung, dan hewan bisa memakannya adalah melakukan perbuatan amal. Hadis riwayat Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Sore masih menemani Anda saat ini, Rekan Sebaya, dalam kurun waktu 13 menit lagi, Rekan Sebaya. Dan untuk saat ini cuaca terlihat mendung banget nih di sekitar sini. Gimana di tempat Anda, Rekan Sebaya, mendung juga atau malah berbeda ya? Soalnya nggak bisa diprediksi nih ya. Karena cuaca yang suka berubah tiba-tiba, Rekan Sebaya. Ya, kalau memang Allah ngasih kita hujan hari ini, semoga dipenuhi dengan keberkahan dan rahmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Rekan Sebaya, di sisa waktu yang saya punya, Anda yang mau bergabung masih bisa. Silakan hubungi 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Rekan Sebaya, beranjak kita dari cuaca yang sudah mulai mendung ya, saya akan update berita tentang titik panas yang terdeteksi di Aceh Utara, Rekan Sebaya. Dan dihimbau warga untuk tidak buka lahan dengan cara membakar nih, Rekan Sebaya. Oke, tapi coba saya terima penelpon dulu ya. Oke, langsung kita sambut penelpon yang kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nidar, selamat sore menjelang petang Kak.
0: Selamat sore juga Bang Amsal, apa kabarnya Bang Amsal?
1: Ya Alhamdulillah sehat, gak ada kekurangan suatu apapun. Cuman negeri tercinta ini dari dalam keadaan kurang sehat, itu dalam status darurat bahaya.
0: Benar, iya benar banget. Yang penting kita selalu waspada ya Bang Amsal ya.

0: ke kita dulu.
1: Betul, betul, betul. Yang penting kalau urung tuha pegah be meria-ria suka dah. Kan nyomenan ya.
0: Iya,
1: betul Bang Amsal. Baiklah Bang Amsal, mau salam buat siapa sore ini Bang Amsal?
0: Yang pertama buat Kane dan sekeluarga, semoga sehat selalu, enggak ada kekurangan suatu apapun hingga saat ini.

0: gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya di sana.
1: Amin.
0: Bersama pasangan hidupnya, semoga bahagia terus kak.
1: Amin insyaallah.
0: Dan buat rekan-rekan semuanya tanpa terkecuali yang enggak mungkin Bang Amsal sebut satu persatu untuk sore hari ini kak.
1: Baik, untuk salam spesialnya.
0: Spesialnya buat semua aja, semoga sehat selalu kak ya dan semangat terus. Cuaca terpantau di Darussalam ini udah mulai gerimis. Mm-hmm. Dan tadi sempat terjadi mati lampu juga sebentar.
1: Oh iya.
0: Tapi alhamdulillah lampunya udah kembali menyala dan hujan udah mulai jatuh-jatuh, itu cuma ada gerimis.
1: Oh.
0: Jadi begini kak kan,
1: mm-hmm.
0: Kalau kita tengok di berita sekarang, terutama di televisi dan di radio,
1: mm-hmm.
0: memang kita ini Indonesia, terutama di Aceh, memang lagi dalam darurat.
1: Yeah.
0: Kalau di sempat kita kemarin, kejadian 15 Agustus itu sebenarnya seharusnya damai zikir bersama, ternyata rusuh. Kemarin di Kalimantan juga terjadi kebakaran hebat. Hingga saat ini pihak pemerintah setempat pun belum sanggup memadamkan api karena
1: betul.
0: Ibaratnya kita bakar api di lagi apa yang sebelum itu
1: betul,
0: kira-kira
1: apinya betul.
0: Tidak menyala, itulah yang susahnya kita.
1: Iya, iya, sulit dijangkau ya.
0: Di sana juga kemarin sempat terjadi gempa di NTT yang
1: iya.

Amin. Kita doakan saja ya Bang Amsal ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah selalu ya Bang Amsal. Semoga ini juga bisa kita jadikan sebagai satu bahan renungan ya Bang Amsal ya.

0: Iya. Kita
1: iya betul betul ya insya Allah. Amin amin amin. Iya betul betul Bang Amsal. Baiklah Bang Amsal, semoga Allah selalu menjaga kita ya dengan penjagaannya yang sempurna. Amin. Iya, mau lagu apa nih Bang Amsal? Oke.
0: Bisa didengar oleh pendengar setia saudara Pak Muhammad di mana pun berada ya.
1: Baik, Bang Amsal, ditunggu aja akan saya hadirkan nanti ya. Ya, Bang Amsal.
0: Assalamualaikum Kak Nina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rekan sebaya ada Bang Amsal di Darussalam yang sudah ikut bergabung juga di program Citra Warna Sore, rekan sebaya. Nah, saya lanjut lagi ya untuk satu informasi yang tadi sempat terputus ya, mengenai titik panas yang terdeteksi di Aceh Utara, rekan sebaya. Seperti yang dikabarkan oleh AJNN, dari Aceh Utara, BMKG Maliku Saleh mencatat titik panas terdeteksi di Gampung Gedumba, Kecamatan Langkahan, rekan sebaya. Pada Senin 24 Agustus hari ini, kondisi itu terjadi lantaran suhu permukaan pada area tersebut lebih tinggi dibandingkan kondisi sekitarnya, rekan sebaya. Selain di Aceh Utara, titik panas juga terdeteksi di Gampung Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmur, Aceh Timur. Nah, rekan sebaya, prakirawan BMKG Maliku Saleh Hesti kepada AJNN menambahkan suhu cuaca panas tertinggi hingga siang hari siang ini di Aceh Utara tercatat di angka 32,7 derajat Celcius. Ya, kondisi itu tidak berbahaya selama tubuh tetap diperhatikan dengan baik. Nah, ia juga menghimbau kepada masyarakat agar meminimalisir pembakaran sampah dan tidak membuang puntung rokok di area kering, kemudian tidak membuka lahan dengan cara membakar, rekan sebaya. Nah, dikatakan juga cukupi kebutuhan hidrasi tubuh, jangan lupa pakai sunscreen atau pelindung diri agar terhindar dari radiasi UV sinar matahari, rekan sebaya. Nah, itu dia rekan sebaya kabarnya ya, mengenai titik panas yang ditemukan di Aceh Utara dan juga satu wilayah di Aceh Timur, rekan sebaya. Kalau melihat kondisi saat ini ya, memang sangat memprihatinkan ya, di mana panas ekstrim banget ya, dan beberapa wilayah malah di Indonesia dilanda kekeringan yang sangat parah ya. Bahkan sebagian warga di daerah tertentu harus memakai air yang tidak layak pakai ya, untuk mencuci, untuk mandi ya. Bahkan air yang memang tidak layak dan tidak sehat untuk digunakan terpaksa digunakan, rekan sebaya. Maka kita yang ada di sini yang masih memiliki air yang melimpah yang cukup meskipun kekeringan, kita bisa lebih bijak menggunakan air dan lebih bijak menggunakan segala sesuatu yang masih kita punya saat ini sebagai bentuk rasa syukur yang kita tunjukkan ya, rekan sebaya. Baiklah rekan sebaya, untuk saat ini 16:55 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio CTS FM dan yang sudah bergabung. Selamat sore paling baik saja Bang Joldiman, Bang Amsal dan Pak Saryal yang ada di Darussalam. Selamat sore paling baik saja Bu Mona yang ada di Cunda juga, serta Bunda Ani yang ada di Panggoy. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan selama saya temani Anda rekan sebaya. Dan satu lagu yang sudah saya persiapkan untuk mengakhiri pertemuan kita ya, semoga lagu ini juga bisa menjadi sebuah bahan renungan untuk kita. Lagu yang saya pilihkan dari Ebit GAD dengan judul lagu Berita Kepada Kawan, yang akan mengakhiri sejumpa kita. Saya Nidar pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim,

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mena bang. Masih gigi jalan ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
6: Tuku Haji. Tuku Haji. Pumu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye deng ku aji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi ku thua mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi deng ku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Kebruk-bruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kwaji, Asero ni salah urun servis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
7: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda, mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Hey,
0: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patap do aku punyo.
7: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podo atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bit habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat ate long habuy karena get kopinyo drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di

memperpanjang ruas kendaraan Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: فَسُبْحَانَ مَنْ لَا يَقْدِرُ.
1: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
2: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kat punju. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alis nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegang. Tentu mahkamah syariat.
1: Berehat bang. Pupu moto tu mana hinan?
4: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nak lah kak bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada.

0: kau aji. Pu mu ewe tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mentang.
1: Boh panenai roh kawan. Gak tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, yeah, tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangat he. Jadi kau tu mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi ya teji.
1: Hana eh long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng najin manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan kuaji, Asero ni salah urung servis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau berkata, ini sudah takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia hendaki pasti terjadi. Karena perkataan dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
2: Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatam. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

الله

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda. Barang siapa melapangkan seorang

0: itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sepeda dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hux Mawe. Inilah Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Malam untuk edisi siar 24 Agustus 2026 rekan sebaya. Akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan atau lebih tepatnya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook CITIS FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Rekan sebaya di manapun Anda berada, barusan saja telah kita dengarkan lagu pembuka darinya Maher Zain dengan judul Ku Milikmu yang sudah awali perjumpaan kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan rekan sebaya di manapun Anda berada dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Kali ini juga sudah ada yang berdering rekan sebaya, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya dengan
1: Apa kabar? Selamat malam Nak Firdaus.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Mona?
1: Bu Mona? Senang dong Ibu Mona. Semangatnya sambil tidur dengan suara Nak Firdaus semangat kali dong.
0: Alhamdulillah. Yang penting Bu
1: pun ada kan? Alhamdulillah. Besok ditunggu aja Nak Firdaus ya. Kenapa esok kita ada sedikit kan besok ya
0: insyaallah
1: dengan grek kita ntar ya
0: insyaallah
1: insyaallah ya Nak Firdaus ditunggu ya
0: boleh
1: Ibu Mona gak sendiri di rumah
0: Ini salamnya dulu ini Bu Mona buat siapa aja nih?
1: Salam pertama dulu.
0: Iya.
1: Untuk Nak Firdaus semangat selalu.
0: Iya.
1: Rezekinya bertambah. Berkah umurnya.
0: Iya.
1: Yang dinanti-nantikan.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Selanjutnya.
0: Iya.
1: Untuk Pak Yusri Sunda. Pak Karera.
0: Iya.
1: Pak Sahriah. Pak D.
0: Iya.
1: Damia.
0: Bang
1: Nadir di Cegli. Kenapa Bang Nadir?
0: Iya.
1: Malam ini kan hujan ceria banget ya sama apa untuk menanti di rumah ya. Itu Abu Bin, salam dari Ibu Mona ya.
0: Iya.
1: Bang Nuri. Pak Wajo, apa kabar Pak Wajo? Ada kena basah di kantor hari ini. Ada itu dari di Riau.
0: Iya.
1: Bang Nada di Kusung, apa kabar Bang Nada? Ini hari kan dalam kesempitan tadi kesempatan yang banyak lagu-lagu semuanya ya. Kusung kan orang banyak jual ikan Bang Nada ya. Itu Bu Anna. Ibu Diana, Diana. Diana.
0: Bu, Bunda ya. Diana.
1: Yang di mana meriah. Bu Diana, nanti Ibu Mona undang di sini nanti sekali makan kita bersama ya.
0: Iya.
1: Ada itu Pak Ramli, Pak apa lagi? Abdul.
0: Iya.
1: Apa lagi? Sudahlah, Nabi Daus.
0: Iya, ada salam spesialnya.
1: Salam spesialnya untuk Nak Fidaus, semangat
0: iya.
1: Selalu, ceria selalu. Besok menanti Ibu Mona datang ke rekan sebaya ya.
0: Insyaallah.
1: Ditunggu aja ya. Besok pokoknya ada sedekah dari Ibu Mona. Ya. Aduh, itu kan hari Maulid kan punya sedekah sedikit ya kan?
0: Iya betul. Salam
1: lagunya.
0: Lagunya.
1: Lagu apa sih hari ini?
0: Ya. Ibu Mona mau dengar lagu apa ini?
1: Perawan desa.
0: Perawan desa dari?
1: Dari itulah yang enggak tahu tadi ya, dari Pak.
0: Baik, nanti saya carikan ya, Bu Mona ya.
1: Ya, terima kasih Nak Fidaus.
0: Iya, sama.
1: Selamat malam. Selamat mau tidur, terbayang-bayang di mata yang dinanti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada Bu Mona di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dengan Bang Robin di Grunggukuh ya.
2: Betul.
0: Gimana kabarnya ini Bang Robin?
2: Alhamdulillah sehat nih. Gimana keadaannya?
0: Alhamdulillah sehat-sehat, sedikit panas juga nih. Ini salamnya Bang Robin buat siapa aja nih?
2: Yang pertama buat Daud,
0: ya.
2: Anidar, Jaja, dan untuk Bu Mona.
0: Iya Bu.
2: Oh iya.
0: Bu Mona.
2: Ya, itu aja.
0: Ada salam spesialnya?
2: Ya, buat teman-teman semuanya.
0: Ada ucapannya?
2: Ucapannya selamat malam aja.
0: Iya. Bang Robin ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Bang Robin?
2: Lagu dari Imam S. Arifin Jandaku.
0: Imam S. Arifin Jandaku. Baik, ya. Ditunggu aja lagunya
2: kalau
0: ya.
2: Kalau Bu Mona tadi kan perawan doang.
0: Perawan desa.
2: Iya, oh ya, perawan desa.
0: Ya baik, ditunggu aja lagunya. Bang Robin nanti akan saya putarkan ya. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan semuanya, sudah ada Bang Robin di Grunggukuh yang sudah ikut bergabung juga bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga, setelah tadi ada Bang Robin, kali ini juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Biasa, Pak De Sunadi yang ada di Jakarta semua.
0: Pak De Sunadi, gimana kabarnya ini Pak De?
3: Alhamdulillah, baik-baik aja. Bang Cedot, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Pak De selalu sehat dan diberikan kekuatan ya.
3: Amin
0: ya Rabbal Alamin. Pak De, salamnya buat siapa aja nih?
3: Salam-salamnya yang pertama buat Bang Cedot.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan FM tetap jaya di negara.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Buat Bunda Mona Lisa barusan ya. Buat Bang yang di Grunggukuh, Abang siapa tadi?
0: Bang Robin.
3: Buat Mas Robin ya, selamat malam aja ya, salam kenal. Buatnya Bunda Karera.
0: Iya.
3: Buatnya Bunda Salmi.
0: Iya.
3: Buatnya Pak Yus di Cunda. Buatnya Bunda Dewi yang ada di Cunda. Buatnya Bunda Salmi.
0: Iya.
3: Ada di Untut.
0: Mm-hmm.
3: Buatnya Abu Bintara.
0: Iya.
3: Buatnya Bang Sam yang ada di Pantai Jagu ya.
0: Iya.
3: Buatnya Bang Azril yang ada di sini. Buatnya Bunda Diana yang ada di Bundar Meriah.
0: Iya.
3: Buat fan-fan yang udah masuk dan yang akan masuk.
0: Iya, ada salam spesialnya?
3: Salam spesialnya buat Bunda kami.
0: Iya, ada
3: juga. Keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Dan mudahkan rezekinya dan jaga kesehatan.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Di ingin mendengarkan lagu dari siapa ini, Pak Di?
3: Ini lagunya dari Mansur S, penantian ya.
0: Mansur S sudah dipilihkan tadi sama Bu Mona.
3: Oh, Mansur S sudah dipilih sama Bu Mona ya, jadi nggak boleh lagi ya.
0: Tidak boleh. ada lagi?
3: Kerabat aja dari Oma Irama.
0: Gimana kerabat?
3: Kramas dari Oma.
0: Oh, Kramas. Nanti saya carikan ya, Pak De ya.
3: Oke, Bang Firo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Pak De Sunadi yang sudah ikut bergabung juga bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya. Dua lagu, yang pertama lagu darinya Mansur S feat Elvi Sukesi dengan judul Perawan Desa yang sudah dipilihkan olehnya Bu Mona di Cunda. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Faisal Ulka dengan judul Sabuh Kenangan, yang tentunya saya pilihkan untuk Anda. Dan untuk Bang Robin serta Pak Desunadi, harap bersabar karena lagunya akan kita putarkan di sesi selanjutnya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil ndah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT ndah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UI,
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do aku pinyo.
7: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takrih harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi Gates.
7: Bid habuy lempah mangat Gates kopinyo. Nyo ka mangat te long habuy karena Gates kopinyo drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka, ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis Riwayat Tirmizi.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94.4 FM, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda Rekan Sebaya hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Gimana kabarnya ini Pak Yus di Cunda?
1: Alhamdulillah, baik-baik, sehat. Awalnya panas lagi ya.
0: Iya, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Yus ya.
1: Ya, alhamdulillah sudah bisa lah, saya mau makan sedikit-sedikit
0: ya. Iya Pak Yus, salamnya buat siapa aja nih?
1: Ya?
0: Salamnya buat siapa aja nih?
1: Salam
0: Iya, ada salam spesialnya Pak Yus.
1: Salam besarnya buat Bang Firdaus. Selamat malam, selamat puasa selalu dan banyak umurnya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak Yus?
1: Lagu dari Armotia ini judulnya enggak betul juga sih. Kalau saya kekeberatan kan lagunya biduan lagu.
0: Biduan lagu.
1: Iya. Yeah.
0: Dari Armawati AR.
1: Iya.
0: Yeah. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan ya, Pak Yus ya.
1: Iya, yeah, baik, terima kasih Abdus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Dan Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Kali ini juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Abu Mintara di Buluh ini ya.
2: Betul itu.
0: Abu, gimana keadaannya? Sudah sehat Abu?
2: Belum, masih tidur nih.
0: Mudah-mudahan cepat sehat ya Abu ya.
2: Amin.
0: Iya. Abu, salamnya buat siapa aja nih?
2: Salamnya buat untuk Bendul.
0: Iya.
2: Pak Yus yang baru saya.
0: Mm-mm.
2: Abu Mona.
0: Iya.
2: Mm-mm. Bunda Karya, Bunda Salmi.
0: Iya.
2: Syariar.
0: Mm-mm.
2: Pak Wajul.
0: Iya.
2: Di Pak Idu Muri.
0: Iya.
2: Di Dijul Amsal.
0: Mm-mm.
2: Bunda Diana.
0: Iya.
2: Dan semua yang dah masuk, dah masuk.
0: Ya, ada salam spesialnya
2: untuk Rindu ya.
0: Ada ucapannya.
2: Ucapannya selamat malam tapi tuntar.
0: Selamat malam juga untuknya Abu Mintara di Buluh ya. Abu ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Lagu selamat Rindu ya, pokoknya mama ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Abu, nanti akan saya pilihkan lagunya ya.
2: Oke.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya ya, sudah ada Abu Mitara, dan juga sebelumnya juga sudah ada Pak Yusdi Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-060-2455-9 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung dengan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan dengan Sebaya.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya dua lagu tentunya Rekan Sebaya, yang pertama yang sudah dipilihkan olehnya Bang Robin di Kerungkuku, yaitu lagu darinya Imam S. Arifin dengan judul Jandaku, dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Abu Bintara di Buloh, yaitu lagu darinya Sabirin Lamno dengan judul Jaga Malam, yang tentunya saya pilihkan untuk Abu Bintara sekaligus untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Pak Yus beserta dengan Pak Yus serta Pak D, harap bersabar karena lagunya akan kita putarkan di sesi selanjutnya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma ngah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lagi charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mujina bu penipah le yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ne? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Bek putu asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanyan lom.
5: Yang kenyan ku aji, ase roh ni salah urun serpi. Maka aji, ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new AVAC.
6: Pateman alamat new AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
5: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda Rekan Sebaya hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0604-559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Noxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik ya tentunya untuk Anda rekan sebaya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Selamat malam yang paling baik aja tentunya untuk Anda rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan sepeda di manapun Anda berada, selamat malam dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah mulai istirahat rekan sepeda. Dan juga selamat malam bagi Anda rekan sepeda yang mungkin sedang keluar bersama dengan keluarga ya. Dan selamat malam juga bagi Anda yang harus bekerja meskipun sudah malam hari rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga selamat malam bagi Anda yang mungkin di rumah ya sambil ngopi ataupun sedang menikmati ketenangan di malam hari ini rekan sebaya. Mudah-mudahan di malam hari ini Anda diberikan ketenangan bagi Anda yang istirahat ataupun Anda yang ingin merasakan kenyamanan di malam hari akan kesunyian maupun di malam hari ini dengan secangkir kopi yang membuat Anda tenang ya, mudah-mudahan dan

Tentunya rekan semuanya juga selamat malam bagi Anda yang sedang mendengarkan di kendaraan roda 4 ataupun lebih. Rekan sebaya, hati-hati di jalan buat Anda rekan sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM ataupun yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya, serta yang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Dan juga bagi Anda yang mungkin ingin mendengarkan lagu favorit Anda rekan sebaya, baik itu lagu pop, lagu Aceh, lagu dandut ya, silahkan hubungi di 085-22235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-24559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya rekan supaya juga Anda bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Roma Irama dengan judul Keramat, yang sudah dipilihkan olehnya Pak Desunadi di Darussalam, dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Pak Yus di Cunda darinya Armawati AR dan Abah KR. Karena lagu yang dipilihkan olehnya Pak Yus ya tidak ada di playlist, mungkin bisa dicoba kembali nanti Pak Yus dengan judul yang lengkap ataupun liriknya bisa nanti Pak Yus ya. Dan yaitu lagu darinya Abah KR dan Armawati AR dengan judul Apuingan Minyu. Dan untuk Anda rekan sebaya selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilo rasa.
7: Bakal nabuy, mangat tangnya.
8: Punyo mai, patah do kupinyo.
7: Panen along do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan puoi gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kupilih wah. Dan nama tulis bak mereji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental, na bak kopi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyong kan mangat ate long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Janganlah mencari rezeki dengan perbuatan maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Hadis riwayat Al-Hakim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan juga bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 085-2225-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-2-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sedang istirahat ataupun Anda yang sedang mengerjakan tugas di malam hari ini ya. Dan tentunya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada juga, selamat malam bagi Anda yang sedang mendengarkan di kendaraan roda 4. Dan tentunya hati-hati di jalan rekan sebaya, karena keselamatan yang paling penting rekan sebaya. Dan terlebih lagi ada keluarga yang menunggu di rumah rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada juga, selamat malam bagi Anda yang sedang tentunya mendengarkan Radio CTS FM di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda yang sedang mendengarkan melalui audio streamingnya di www.radiocitisfm.com, ataupun Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya ya. Selamat malam yang paling baik aja tentunya untuk Anda rekan sebaya.

Rekan semua di manapun Anda berada, selamat malam juga bagi Anda ya yang setia mendengarkan di Radio JTS FM, ataupun Anda yang sedang merindukan seorang ya, ingin meluapkan melalui sebuah lagu, ataupun Anda ingin meluapkan dengan mengirimkan salamnya rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya rekan sebaya, Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook JTS FM Lok Sumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sepeda dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini Rekan Sepeda juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sepeda, yaitu tiga lagu tentunya Rekan Sepeda. Yang pertama lagu darinya Mahadewa dengan judul Cinta Itu Buta, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Amir Rahmi dengan judul Riu Bicah yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Diana Nasution dengan judul Benci Tapi Rindu. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group ni Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mah nah inan.
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor nah inan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pemuwewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye tengku aji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Ka lepi ta pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye ko bita hana lepi tengku aji. Pu kali nempat terpi ase aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo ke buruk-buruk kedih mentang na cin manfaat.
6: Nyan tang salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis AC, lagi nyan AC gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kaipo lewat nyan lom.
6: Nyan ke nyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pa teman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94.4 FM, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda sekitaran beberapa menit lagi Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21.55 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya untuk edisi siar Senin 24 Agustus 2026 Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat malam bagi Anda Rekan Sebaya yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam. Ada Bu Con, ada Bu Mona di Cunda, ada Bang Robin di Krungkukuh, ada Pak Yus di Cunda, dan juga ada Abu Bintara di Buluh, serta ada Pak D. Sunadi di Darussalam. Dan tentunya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94.4 FM, atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com dengan sebaya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam kali ini Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, selepas program acara Citra Warna Malam akan ada program acara Citra Hit Rekan Sebaya. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang akan menemani Anda nantinya hingga usai acaranya, atau lebih tepatnya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Dan kali ini sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Bergi dengan judul Lain Hati yang saya pilihkan untuk Anda. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Luxemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hooks Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan Sebaya bersama saya tentunya masih menemani Anda Rekan Sebaya, akan tetapi di program yang berbeda Rekan Sebaya, yaitu di program acara Citra Hit Rekan Sebaya. Untuk edisi siar Senin 24 Agustus 2026 Rekan Sebaya, tentunya akan saya temani Anda kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan, atau lebih tepatnya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nantinya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Hit Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya Rekan Sebaya, Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Noks Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Hit Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita Rekan Sebaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bang Robin. Ini belum istirahat nih Bang Robin.
1: Iya, lagi kerjaan.
0: Lagi kerja ini Bang Robin ya? Oh iya, ini lagunya Bang
1: lagu,
0: kerjaan.
1: Lagu demi kau dan sebuah hati.
0: Ini untuk Bang Robin lagu pop sama lagu dandut ini Bang Robin ya?
1: Iya ya.
0: Oke. Demi kau dan sebuah hati.
1: Iya.
0: Dari?
1: Dari Panci ya.
0: Panci Pondak ya?
1: Iya betul.
0: Nah, baik, ditunggu aja lagunya nanti Bang Robin. Ini salam spesialnya ya, buat siapa nih?
1: Ya untuk terdahulunya.
0: Ada ucapan?
1: Selamat malam ya.
0: Ya selamat malam juga untuknya Bang Robin ya. Bang Robin ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan lagunya untuk Bang Robin ya. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya Rekan Sebaya, sudah ada Bang Robin di Kurung Kukuh yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna di Citra Hit Rekan Sebaya ya. Untuk edisi siang

Edar Senin 24 Agustus 2026. Dan tentunya Rekan Sebaya, untuk program Citra Hit kali ini Rekan Sebaya, yang bisa kita putarkan yaitu adalah lagu pop dan lagu dangdut Rekan Sebaya terbaru tentunya ya. Dan tentunya selain lagu pop terbaru tidak bisa kita putarkan, terutama tidak ada di playlist kita pada malam hari ini Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada.

Rekan sepeda dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja tentunya rekan sepeda untuk Anda. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda rekan sepeda yang sedang istirahat ataupun Anda yang sedang bekerja rekan sepeda di malam hari ini. Terutama Anda yang bekerja lembur ya, tentunya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan tentunya untuk Anda rekan sepeda harus menjaga kesehatan. Meskipun harus bekerja, kesehatan juga perlu dijaga karena kesehatan sangatlah mahal tentunya rekan sebaya. Tidak bisa dibayar hanya dengan uang yang banyak saja tentunya rekan sebaya. Tetapi dengan kesehatan kita bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Hit rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu pop atau dangdut yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya rekan sebaya.

Rekan Sepedi, manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sepedi, manapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya, yaitu dua lagu Rekan Sebaya. Yang pertama lagu dari Yaya Nadila dengan judul Di Mana Hebatnya, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Baby Shima dengan judul Deru Rindu, yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
0: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya,
4: kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilo rasa.
7: Bakal na bui. Mengat tanya.
8: Punya mai. Patah dah aku punya.
7: Panen na long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podo atuh meja. Dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bit habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat ate long habuy. Karena get kopinyo drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh kan kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94.4 FM, anda masih di program acara Citra Citra Hit Rekan Sebaya, tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam. Yang paling baik aja untuk anda Rekan Sebaya dimanapun anda berada Rekan Sebaya. Dan bagi anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Hit Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 085-2225-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan anda juga bisa hubungi di 085-1-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu pop dan dangdut terbaru Rekan Sebaya yang keluarannya minimal di tahun 2024 Rekan Sebaya hingga 2026. Dan juga Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya Rekan Sebaya, baik itu ucapan kepada Rekan Sebaya ataupun ucapan kepada orang yang disayang, dan juga kepada orang dekat ataupun kepada sanak keluarga tentunya Rekan Sebaya yang berjauhan. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk anda dimanapun anda berada Rekan Sebaya. Dan selamat malam juga bagi anda yang di malam hari ini harus bekerja, dan tentunya tetap semangat Rekan Sebaya dalam bekerja tentunya. Dan juga selamat malam bagi anda yang sedang menikmati di secangkir kopi, tentunya mungkin belum bisa tidur ya. Sambil ingin tidur, ingin menikmati secangkir kopi yang tentunya sangat nikmat Rekan Sebaya di malam hari ini Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya juga selamat malam bagi anda Rekan Sebaya yang muda, yang sudah mulai ingin istirahat. Dan tentunya silahkan dicek dulu ya, segala sesuatu seperti kompor gas, seperti regulator gas, jendela, pintu, sebelum anda tidur Rekan Sebaya dengan nyenyak dan nyaman tentunya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya yang paling terpenting yaitu adalah di saat kita tidur dengan nyenyak ya, itu kenyamanan yang paling penting. Maka dari itu kita perlu memeriksa segala sesuatu yang menjadi resiko akan mengganggu tidur kita, termasuk gas tadi ya Rekan Sebaya, pintu juga yang belum terkunci. Mungkin ada motor di luar Rekan Sebaya, bisa dimasukkan ke garasi ataupun ke dalam rumah ya, agar lebih nyaman tentunya Rekan Sebaya. Dan juga jangan lupa dikunci pintunya Rekan Sebaya, meskipun kita tutup cuma kita lupa menguncinya, itu juga sama saja Rekan Sebaya. Dan yang terpenting Rekan Sebaya, selamat malam saja dan juga selamat istirahat saja bagi anda tentunya Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam bagi anda Rekan Sebaya yang harus mengantarkan barang di malam hari ini ya, seperti driver ya di jalan, baik itu yang sedang berada di Jalan Medan Banda Aceh ataupun dari Banda Aceh menuju Medan, juga hati-hati di jalan Rekan Sebaya. Semoga sampai ke tujuan dan juga mudah-mudahan selamat sampai tujuan tentunya. Dan apabila sudah mulai tanda-tanda ngantuk, tentunya Rekan Sebaya bisa istirahat sekitaran 1 atau 2 jam. Atau mungkin ada kawannya ya sebagai kenek ya, bisa digantikan dengan kawan yang bisa nyetir tentunya Rekan Sebaya. Dan anda bisa istirahat sekitaran 1 atau 2 jam untuk memulihkan stamina dan juga bisa menjaga tubuh agar tetap sehat tentunya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk anda dimanapun anda berada Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Hit Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan, dan beserta dengan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, yaitu lagu pop terbaru serta lagu dangdut terbaru Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya, yaitu ada dua lagu Rekan Sebaya. Yang pertama saya pilihkan untuknya Bang Robin di Kerungguku, yaitu lagu darinya Ari Lasso dengan judul Kata Siapa. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Baby Acha dengan judul Rindu Asmara yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengangang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ay roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
6: Yeh, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uami mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Yeh, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Be putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan Kuaji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: 94,4 FM, Anda masih di program acara Citra Akhir Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda. Dan Rekan Sebaya kali ini juga Rekan Sebaya sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak Yus di Cunda, ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak Yus?
1: Penyanyinya nggak tahu juga ini, tapi judulnya Getah Sakit Tak Berdarah, ini Getah Luka Tak Berdarah, pokoknya itu judulnya.
0: Liriknya gimana Pak Yus?
1: Ya?
0: Liriknya gimana Pak Yus?
1: Liriknya aku nggak tahu nih.
0: Pokoknya judulnya?
1: Getah Sakit Tak Berdarah, Getah Luka Tak Berdarah, pokoknya
0: sakit.
1: Judulnya gitu lah kalau nggak salah.
0: Sakit tak berdarah atau yeah, luka tak berdarah ya. Baik, nanti saya carikan ya Pak Yus ya lagunya untuk Anda.
1: Yeah,
0: yeah. Ini lagu dangdut atau lagu pop Pak Yus?
1: Dangdut rasa.
0: Dangdut ya, nanti saya carikan Pak Yus. Soalnya ini kalau lagu lama tidak bisa diputarkan nih Pak Yus.
1: Oh iya. Yeah.
0: Kemungkinan tidak ada di playlist kalau lagu lama, cuma kalau lagu baru akan kita putarkan Pak Yus ya.
1: Iya iya, terima kasih Bang Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita tentunya di program acara Citra Hit Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung tentunya silahkan hubungi di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-24559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dangdut pop terbaru tentunya Rekan Sebaya yang keluaran minimal di tahun 2024 hingga 2026 Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya peserta dengan salam spesial dan ucapannya Rekan Sebaya. Dan selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah mulai istirahat tentunya Rekan Sebaya di malam hari ini Rekan Sebaya.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada tentunya rekan sebaya. Dan juga selamat istirahat bagi Anda yang sudah mulai istirahat di malam hari ini. Dan juga selamat malam bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Hit rekan sebaya, silakan hubungi di 085-222-35-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-2-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dangdut dan pop terbaru rekan sebaya yang Anda pilihkan beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Fitri Karlina dengan judul Bukit Berbunga, yang saya pilihkan untuknya Pak Yus di Cunda karena lagu yang dimaksud olehnya Pak Yus ya tidak bisa kita putarkan, terutama tidak ada di playlist untuk malam ini, yaitu lagu darinya Wali dan Fitri Karlina dengan judul Sakit Tak Berdarah ya Pak Yus ya. Jadi karena tidak bisa diputarkan, jadi saya putarkan darinya Fitri Karlina dengan judul Bukit Berbunga yang saya pilihkan untuknya Pak Yus. Semoga Pak Yus suka dengan lagu yang saya pilihkan. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya sekaligus untuk menemani malam Anda waktu istirahat Anda juga rekan sebaya, yaitu lagu darinya Thomas Arya dengan judul Dustai Kesetiaan yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94.4 FM, Anda masih di program Asyara Citra Hidrakan Sebaya bersama saya Firdaus, tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program Asyara Citra Hidrakan Sebaya, silakan hubungi di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-24559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook CITIS FM Nokusmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu pop dan dangdut Rekan Sebaya terbaru tentunya yang Anda pilihkan beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada tentunya Rekan Sebaya. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda tentunya yang sudah mulai istirahat Rekan Sebaya, ataupun Anda yang harus bekerja di malam hari ini Rekan Sebaya, tentunya tetap semangat dalam menjalankan tugasnya Rekan Sebaya. Mudah-mudahan perjuangan Anda yang Anda lakukan, baik itu pengorbanan waktu ya, harus bekerja malam-malam, semoga dapat dilimpahkan rahmat dan juga kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan ketenangan dalam hidup kita tentunya Rekan Sebaya, setiap segala sesuatu yang telah kita lakukan. Dan mudah-mudahan Rekan Sebaya, segala sesuatu perbuatan yang baik tentunya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di keesokan harinya Rekan Sebaya, di hari akhir nantinya. Dan mudah-mudahan juga segala perbuatan baik, baik itu perbuatan yang kecil maupun yang besar Rekan Sebaya, mudah-mudahan menjadi amal jariah kita di hari akhir nanti. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, dan juga selamat istirahat saja tentunya Rekan Sebaya untuk Anda.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Hit Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 085-2225-6469 untuk live dan WhatsApp-nya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-2-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Dok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dandut dan pop yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sudah mulai siap-siap untuk istirahat ataupun Anda yang belum bisa tidur Rekan Sebaya, masih saya temani Anda dengan lagu-lagu pilihan. Baik itu lagu yang sudah dipilihkan olehnya Rekan Sebaya ataupun lagu yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Jurani Aulisa dengan judul Aku Salah Memilihmu, yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Mala Agata dengan judul Nanti Jika Aku Mati. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawamu ke surga. Imam Hasan Al-Basri.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94.4 FM, Anda masih di program acara Citra Hit Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Hit Rekan Sebaya, silakan hubungi di 085-222-35-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-24559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya Rekan Sebaya, Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dandut beserta dengan lagu pop Rekan Sebaya yang tentunya keluaran paling keluaran terbaru tentunya Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dan juga untuk Anda yang sudah mulai istirahat di malam hari ini Rekan Sebaya. Dan selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya.

Rekan sobat di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sobat, dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah mulai istirahat rekan sobat di malam hari ini. Dan juga selamat malam bagi Anda yang mungkin belum bisa memejamkan mata rekan sobat. Dan tentunya rekan sebaya, di malam hari ini masih saya temani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, baik itu Anda yang sedang di rumah ataupun Anda yang sedang bekerja, baik itu bekerja dari rumah ataupun Anda lembur di kantor, ataupun Anda yang bekerja di jalan rekan sebaya seperti supir, kinet, dan pekerjaan lainnya yang tentunya harus bekerja di malam hari. Tentunya ya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Hit Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 085-2225-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui nomor 085-1-060-2459 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu pop beserta dengan lagu dangdut tentunya rekan sebaya yang Anda pilihkan, beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan 3 lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Wulan Permata dengan judul Kertas Pembungkus Nasi, yang dilanjutkan dengan lagu darinya Dawiya Zaida dengan judul Luka Tak Berdarah, yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan lagu yang ketiga Rekan Sebaya yaitu lagu darinya Arita Sugiarto dengan judul Mahar, yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Hit Rekan Sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, dan juga selamat istirahat saja bagi Anda rekan sebaya. Dan rekan sebaya, dimanapun Anda berada, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Hit Rekan Sebaya untuk edisi siar Senin 24 Agustus 2026 Rekan Sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya yang sudah bergabung di program acara Citra Hit Rekan Sebaya. Ada Bang Robin di Krungguku dan ada Pak Yusdi Cunda. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda, dan juga selamat istirahat saja Rekan Sebaya. Dan rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Rekan sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Hit Rekan Sebaya. Dan kali ini juga sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Hit Rekan Sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan selama saya temani Anda. Dan lagu penutup yang sudah saya siapkan untuk Anda darinya Arif dengan judul Aku Bukan Pilihanmu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.